Disini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia dari Radio Akashvani. Saudara-saudara pendengar, penyiaran Daki Sodas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ikutilah beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dial gelombang 15.260 kHz setiap hari pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, suatu acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu film, dan seperti yang biasa sudah pendengar, kami mengakhiri siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Belgia, Bart De Wever, menyerukan kemitraan strategis yang lebih kuat. Belgia mendukung perjuangan India melawan terorisme. India dan Belgia menandatangani Pakta Kerjasama Pertahanan, sepakat untuk menggandakan perdagangan bilateral dalam 5 tahun ke depan dan meningkatkan kerjasama di bidang semikonduktor, mineral-mineral penting, dan teknologi canggih. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal memuji UMKM atas pencapaian pertumbuhan PDB sebesar 7.8% pada kuartal sebelumnya. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kyiv menyambut seruan Perdana Menteri Modi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Dan di cabang olahraga bulu tangkis, pemain andalan India, Kidambi Srikanth, akan menghadapi Lee Chuk Yew dari Hong Kong hari ini di babak perempat finale tunggal putra China Masters. Warta berita selengkapnya.

India dan Belgia telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Belgia, Bart De Wever, menyambut baik diversifikasi sektor yang semakin meningkat dalam perdagangan bilateral dalam pernyataan bersama India-Belgia yang dirilis setelah pembicaraan antara kedua pemimpin di New Delhi. Kedua pemimpin menyambut baik peluncuran dialog strategis India-Belgia. India dan Belgia telah menetapkan tujuan ambisius untuk menggandakan perdagangan bilateral selama 5 tahun ke depan. India dan Belgia bertukar beberapa perjanjian termasuk surat pernyataan niat tentang kerjasama pertahanan dan MOU di bidang energi terbarukan untuk mengatasi kejahatan transnasional termasuk kejahatan cyber dan pelatihan diplomatik. India dan Belgia kemarin bertukar beberapa perjanjian termasuk surat pernyataan niat tentang kerjasama pertahanan dan MOU di bidang energi terbarukan untuk mengatasi kejahatan transnasional termasuk kejahatan cyber dan pelatihan diplomatik. Perdana Menteri Narendra Modi mengarahkan pembicaraan bilateral dengan mitranya dari Belgia, Bart De Wever, di New Delhi kemarin sore. Kedua pemimpin membahas seluruh spektrum hubungan bilateral serta isu-isu regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. Dalam pernyataan persnya, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa dunia sedang melewati fase pergolakan besar dan situasi konflik masih berlanjut di banyak bagian dunia. Ia menambahkan bahwa ketidakpastian mempengaruhi setiap sektor, baik itu pangan, bahan bakar, atau rantai pasukan. Ia menekankan bahwa ekonomi India telah mempertahankan momentumnya bahkan dalam lingkungan yang menantang ini. Ia mengatakan bahwa pada kuartal terakhir, India mencatat pertumbuhan sebesar 7,8%. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa kemarin kisah pertumbuhan India menjadi sumber kepercayaan dan peluang baru bagi dunia. Narendra Modi mengatakan bahwa akar hubungan India-Belgia tertanam dalam sejarah. Ia menyoroti bahwa keberanian dan pengorbanan ribuan tentara India di Belgia selama Perang Dunia Pertama merupakan bagian penting dari ingatan bersama kedua negara. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi bersama, ekonomi pasar, dan hubungan antar masyarakat menjadikan India dan Belgia sebagai mitra alami. Perdana Menteri India mengenang bahwa ia mengunjungi Belgia 10 tahun lalu dan menyatakan senang bahwa kemitraan tersebut telah mencapai kemajuan yang luar biasa selama dekade terakhir. Ia menyatakan bahwa cakupan kerjasama bilateral telah meluas melampaui sektor tradisional untuk mencapai bidang strategis seperti pertahanan dan energi bersih. Ia menginformasikan bahwa kedua negara bekerjasama dalam peralatan pertahanan modern seperti tank jurawar di Kakinada, di negara bagian Andhra Pradesh. Kedua negara sedang mengembangkan salah satu proyek amonia hijau terbesar di dunia. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa masa depan energi bersih dan rantai pasukan yang andal adalah prioritas bersama bagi kedua negara. Ia menambahkan bahwa MOU yang ditandatangani kemarin tentang energi terbarukan akan memberikan momentum baru bagi kerjasama keberlanjutan. Dalam mineral-mineral kritis, kedua negara telah memutuskan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengolahan dan daur ulang. Narendra Modi mengatakan bahwa dalam semikonduktor, keahlian Belgia dan skala India saling melengkapi. Mahkamah Agung India akan menjadi tuan rumah forum ketua hakim BRICS di New Delhi mulai hari ini. Forum ini akan mempertemukan ketua Mahkamah Agung, Presiden Mahkamah Agung dan para pemimpin peradilan senior dari negara anggota BRICS dan negara mitra. Forum ini akan menyediakan platform untuk dialog di antara lembaga peradilan yang berpartisipasi dan untuk pertukaran pandangan tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan penyampaian keadilan. Penyelesaian sengketa internasional, teknologi dan pembangunan berkelanjutan, Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, akan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Kepala Delegasi Peradilan pada hari pembukaan. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan membahas pendekatan untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.

langsung. Ia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sifia. Dr. S. Jaishankar mengatakan bahwa India secara konsisten menyatakan bahwa ini bukanlah era perang. Dr. Jaishankar juga menyoroti serangan terhadap kapal dagang selama konflik semacam itu dan mengatakan bahwa hal itu berdampak pada banyak negara di Global South dalam berbagai cara yang menyebabkan kekurangan bahan bakar.

Seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal kemarin memuji industri usaha kecil dan menengah karena memainkan peranan penting dalam mencapai pertumbuhan PDB sebesar 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini. Saat memimpin Luka Karya Nasional tentang pemanfaatan program penjangkauan FTA di New Delhi, Piyush Goyal mengatakan keyakinannya bahwa perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani dengan berbagai negara akan membuka jalan yang kokoh untuk menjadi eksportir utama. Sekretaris Luar Negeri Vikram Mistry kemarin menjadi tuan rumah pertemuan Sherpa Quad di New Delhi. Dalam unggahan media sosial, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pertemuan tersebut meninjau kemajuan di berbagai pilar utama termasuk keamanan maritim, kemakmuran ekonomi, teknologi kritis, dan yang sedang berkembang, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Selama pertemuan, para Sherpa menyambut momentum yang kuat dalam interaksi Quad dan kegiatan praktis. Mereka juga membahas potensi inisiatif baru untuk diumumkan pada pertemuan Menteri Luar Negeri Quad berikutnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk India, Sergio Gore, Sekretaris Kelompok Perencanaan dan Koordinasi Strategis di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Eleanor Jane Lawson, dan Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang, Hiroyuki Namazu. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman kemarin mempresentasikan cerita pertumbuhan India yang dipimpin reformasi kepada investor di New York, menyoroti pertumbuhan ekonomi sebesar 7.8% pada kuartal pertama tahun 2026 dan 2027 dan iklim investasi yang membaik. Sitharaman mengatakan India tetap menjadi ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia meskipun menghadapi tantangan global. Ia menyoroti reformasi termasuk kode kepailitan dan kebangkrutan, pengembangan infrastruktur, penerbangan, kecerdasan buatan, pusat data dan dukungan untuk pusat kemampuan global dan usaha-usaha kecil. Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap kehati-hatian dan disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berkelanjutan. Di sini siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia dari Radio Akashvani tengah menyampaikan warta beritanya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kemarin menyatakan akan menutup pusat-pusat kebudayaan Jerman di seluruh negeri sebagai langkah balasan yang mencerminkan memburuknya hubungan dan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan negara-negara Eropa yang membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Pengumuman Lavrov muncul setelah Jerman menyatakan akan menutup konsulat Rusia di Bonn dan pusat kebudayaan Russian House di Berlin menyusul dugaan upaya serangan yang terkait dengan Rusia di bandara Leipzig-Halle. Rusia menyatakan akan menutup pusat kebudayaan Goethe Institute Jerman di Moskow, di St. Petersburg, dan Yekaterinburg sebagai balasan atas penutupan fasilitas Rusia oleh Jerman. Pejabat Barat menuduh Moskow melakukan sabotase, serangan cyber, dan penyebaran disinformasi yang bertujuan melemahkan dukungan bagi Ukraina. Rusia telah membantah tuduhan tersebut. Presiden Draupadi Murmu menyampaikan ucapan selamat kepada warga menjelang perayaan dan festival Janmashtami. Dalam pesannya, Presiden mengatakan bahwa kehidupan dan ajaran Dewa Krishna memberikan semangat baru bagi warisan budaya dan filosofis India. Sementara itu, Mathura Vrindavan, yaitu kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran Dewa Krishna, telah dihiasi dengan indah untuk perayaan akbar Janmashtami hari ini. Sekretaris Luar Negeri Vikram Mistry memimpin pertemuan Sherpa Quad di New Delhi kemarin. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa diskusi tersebut mencakup bidang-bidang utama kerjasama Quad, termasuk keamanan maritim dan transnasional, kemakmuran dan keamanan ekonomi, teknologi kritis dan teknologi baru, serta bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat.

Sherpa juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di kawasan Indo-Pasifik serta konteks regional maupun global yang lebih luas. Para Sherpa Quad menegaskan kembali pentingnya fokus pada inisiatif konkret yang berorientasi pada tindakan. Mereka juga menantikan konsultasi lanjutan menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Quad berikutnya. Pertemuan Sherpa Quad ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Quad yang diadakan di New Delhi pada tanggal 26 Mei tahun ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Sekretaris Kelompok Perancanan, Strategis dan Koordinasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Ellie Lawson, Wakil Menteri Senior dari Negeri Jepang, Hiroyuki Namazu, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk India, Sergio Gore. India telah mengirimkan 2 pesawat lagi yang membawa bantuan ke Nepal untuk mendukung upaya penyelamatan dan bantuan yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah terdampak banjir. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kedua pesawat C-130J yang mengangkut 21,5 ton bantuan kemanusiaan tersebut telah mendarat di Kathmandu. Bantuan tersebut diserahkan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mahathir Pun. 5 orang tewas dan puluhan lainnya dikhawatirkan meninggal dunia setelah sebuah kapal yang membawa migran asal Afrika Barat terombang ambing selama berminggu-minggu di Samudra Atlantik. Layanan penyelamatan maritim Spanyol mengevakuasi 44 orang yang selamat dari lokasi sekitar 120 km di selatan Gran Canaria, yaitu Kepulauan Canaria. 3 orang di antaranya diterbangkan ke rumah sakit, sementara 41 orang lainnya dibawa ke pelabuhan dan mendapatkan perawatan dari Palang Merah. Para penyintas yang berasal dari Mali dan Senegal menuturkan bahwa mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu di laut setelah bertolak dari Gambia serta menderita dehidrasi dan penyakit. Mereka menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 100 orang di dalam kapal tersebut, namun banyak yang meninggal selama perjalanan. Otoritas Spanyol menyatakan bahwa kondisi laut yang ganas menghalangi tim penyelamat untuk mengevakuasi 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal tersebut. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, pebulu tangkis andalan India, Kidambi Srikanth, akan menghadapi Lee Chuk Yu dari Hong Kong hari ini pada babak perempat final tunggal putra turnamen China Masters Super 750 di Shenzhen. Srikanth sebelumnya mengalahkan pemain tingkat 9 dunia asal Kanada, Victor Lai, dengan skor 21-18 dan 21-19 pada babak sebelum perempat finale kemarin. Sebelumnya, pasangan ganda putra unggulan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty berhasil bangkit dari penurunan performa di tengah pertandingan untuk mengalahkan pasangan bersaudara asal Prancis, Christio dan Thomas Junior Popov dengan angka 21-15, 22-24 dan 21-9 sekaligus melaju ke babak perempat finale. Kami ulangi lagi sari warta berita. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Belgia, Bart De Wever, menyerukan kemitraan strategis yang lebih kuat. Belgia mendukung perjuangan India melawan terorisme. India dan Belgia menandatangani Pakta Kerjasama Pertahanan, sepakat untuk menggandakan perdagangan bilateral dalam 5 tahun ke depan dan meningkatkan kerjasama di bidang semikonduktor, mineral penting dan teknologi canggih. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal memuji UMKM atas pencapaian pertumbuhan PDB sebesar 7,8% pada kuartal sebelumnya. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kiev menyambut seruan Perdana Menteri Modi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Dan di cabang olahraga bulu tangkis, pemain andalan India Kidambi Srikanth akan menghadapi Lee Chuk Yu dari Hong Kong hari ini di babak perempat finali tunggal putra China Masters. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia, yaitu dari Radio Akashwani. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, selanjutnya lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia, Radio Akashvani. Dalam acara berikutnya, kami sajikan sebuah komentar tentang upgradasi peringkat kredit India oleh suatu badan penilai peringkat kredit Jepang. Pemerintah India menyambut baik keputusan Japan Credit Rating Agency atau JCR untuk memainkan peringkat penerbit mata uang asing dan mata uang lokal jangka panjang India sebesar satu tingkat dari BBB plus menjadi A minus, sembari mempertahankan prospek stabil. Badan JCR juga menaikkan batas atas peringkat negara India sebesar satu tingkat menjadi A. Peningkatan peringkat ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi India yang solid, efektivitas kebijakan ekonomi dalam memperkuat fondasi pertumbuhan, serta membaiknya kesehatan sistem keuangan. Badan JCR mencatat bahwa ekonomi India mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh konsumsi swasta dan investasi publik yang kuat. Estimasi PDB terbaru yang dirilis oleh Kementerian Statistik dan Implementasi Program menunjukkan

bahwa pertumbuhan PDB real tetap kuat di angka 7,8% pada tahun fiskal 2026. Momentum pertumbuhan tersebut berlanjut pada kuartal pertama tahun fiskal 2027 dengan PDB real tumbuh sebesar 7,8% meskipun terdapat tekanan ekonomi global. Lembaga tersebut juga menyoroti keberlanjutan implementasi kebijakan pemerintah yang kondusif bagi pertumbuhan produktivitas dan pembangunan ekonomi termasuk pengembangan infrastruktur publik digital dan penerapan pajak barang dan jasa yang telah memperkuat fondasi ekonomi India. Lembaga tersebut juga mengakui adanya peningkatan kualitas belanja fiskal dengan penekanan lebih besar pada belanja modal, khususnya investasi infrastruktur. DCR mencatat bahwa defisit fiskal pemerintah pusat menurun dari 4,7% pada tahun keuangan 25 menjadi 4,4% pada tahun keuangan 26, sementara belanja modal tetap tinggi. DCR juga menyoroti peningkatan signifikan dalam kesehatan sistem keuangan India secara keseluruhan. Kualitas aset sektor perbankan telah menguat, didukung oleh pembentukan undang-undang kepailitan dan insolvensi, suntikan modal oleh pemerintah serta pengawasan yang lebih ketat oleh Bank Sentral RBI. Kecukupan modal dan profitabilitas di sektor perbankan tetap terjaga dengan baik. Kualitas aset dan kecukupan modal sektor keuangan non-bank juga telah membaik yang semakin memperkuat sistem keuangan. Di sektor eksternal, lembaga tersebut mencatat bahwa defisit transaksi berjalan India tetap terkendali, didukung oleh surplus pada neraca jasa. Cadangan devisa yang melimpah, yang jauh melampaui hutang luar negeri jangka pendek memberikan ketahanan yang kuat terhadap guncangan eksternal. Peningkatan peringkat ini terjadi di tengah lingkungan global yang penuh tantangan dan menegaskan penguatan berkelanjutan fundamental ekonomi India yang didukung oleh pertumbuhan yang konsisten, kebijakan ekonomi yang efektif, kualitas fiskal yang membaik, serta sistem keuangan yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi India yang kuat dan tangguh, kualitas fiskal yang meningkat, sistem keuangan yang diperkuat, serta posisi eksternal yang kokoh. Perlu dicatat bahwa India sebelumnya telah menerima peningkatan peringkat negara dari berbagai lembaga pemeringkat internasional utama selama setahun terakhir. Morningstar DBRS menaikkan peringkat negara India pada bulan Mei tahun 2025, diikuti oleh S&P Global Ratings pada bulan Agustus tahun 2025 dan Rating dan Investment Informasi Inc. R&E dari Jepang pada bulan September tahun 2025. Ini merupakan peningkatan peringkat kedua yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Jepang dalam waktu dekat yang terjadi sehari setelah data resmi menunjukkan bahwa PDB India tumbuh sebesar 7,8% pada kuartal April-Juni. Pada September 2025, lembaga pemeringkat kredit Jepang Rating and Investment Information Inc. R&E telah menaikkan peringkat kredit negara jangka panjang India dari BBB menjadi BBB+, sembari mempertahankan prospek stabil bagi ekonomi India. Langkah ini menyusul peningkatan peringkat negara India oleh S&P dari BBB menjadi dari BBB- menjadi BBB pada bulan Agustus tahun 2025. JCRA menyematkan tanda plus atau minus pada simbol peringkat mulai dari AA hingga menjadi B untuk menunjukkan posisi relatif dalam setiap skala peringkat tersebut. Prospek stabil berarti peringkat tersebut kemungkinan besar tidak akan berubah dalam waktu dekat. Japan Credit Rating Agency menyatakan bahwa perekonomian diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi di atas 6% pada tahun fiskal 2026 dan 2027, meskipun inflasi telah meningkat sejak awal tahun 2026, mencerminkan kenaikan harga pangan akibat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan kenaikan harga energi di tengah meningkatnya ketegangan di Asia Barat. Tingkat laju inflasi tetap berada dalam kisaran target RBI.
Namun terdapat catatan mengenai sejumlah tantangan struktural di sektor fiskal yang cenderung mempertahankan defisit fiskal.

pada tingkat tinggi yang disebabkan oleh hubungan fiskal antar pemerintahan yang kompleks, pengaturan transfer fiskal yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar negara bagian, serta pengelolaan fiskal yang rentan terhadap siklus pemilihan umum. Sekian. Demikianlah, saudara pendengar, komentar. Selanjutnya kami sajikan sebuah lagu rakyat dari dalam bahasa Garo dari negara bahagian Meghalaya di India Timur Laut. Nikmatilah lagu rakyat berikut ini.

Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, kami mohon agar para pendengar kami mengirimkan laporan dan saran-saran mereka mengenai daya penangkapan siaran kami ini. Laporan-laporan seperti itu sangatlah membantu kami meningkatkan siaran kami ini. Harap dikirim laporan seperti itu. Dan laporan-laporan dan

saran Anda mengenai siaran kami ini sangatlah ditunggu di meja tugas kami di sini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiaran Anda Kishore Das bersama dengan semua staf seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.